Malu grana nai sira, kamu tuh paling hau nai mar, hau nye belum trinci. Ya programa, ina ngamang nye mata dalam bala barik normalnya di jumpa bimentu. Kusi fulan sana udah sing walu to tinan tonu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung nih lorong, ita sekolia konaba di jumpa bimentu hatene no matene kenyan. Tiap malu grana nai sira, molok kita hutene programa, tirmai ita barona lai, wujika furakida wotitulu hari damai.

0: Iya mak nih, fatin serba subur, soke problema mak be, hoi hagiang. Kamu sira be tempo Indonesia ni tempo ni be mak bapa sira hal hela, kamu sira ni kan at barak hutuana. Antum persisa itu hal mantun ma mantun sampul vali per atau hadiah kamu sira ni liliu, kamu dadu si be mata ni be mak drog maya klaran. Taruh metode kelarang komunitas sira balu lagi responsibility batas sekuat detan tes tiak kanun ini kelarang antam ida ya keraik nih labelnya hitam bea ida nemak problema mesmu ansenemos hanesen ya iya aldeya borobei rasi be bara soke kanun hotu ta tesi be tes kuat tiak kelarang antau seluk lah asesu bebe antau atau hadiah kanun ida nemos sira hein malu la hein malu mabe graças a Deus a minha presença na ba com cria discussão logo kida para lo que ser ni consenso trata bem importante tebes baita voto e li liga são hobe e ta kulia kar pandemia covid kida agora kata buat ida dalang da beta salva moras ne kan tem que facilima tem que higiene se e ta kulia buat higiene pela iha antonu sa como da antonu sa sira halai ba mota makuru ba mota mos do berapa kilometer ni sedok tebes antau sir lori bene ni cukup mai tente de antau sira turgo di rega modo ho di hadis ni sira baru kona antau sira moris ladung higiene ada ne bele kando ite kerasa tani tani nasau ne buat moras ni mos ladok tamah ne sekari tama antau pensa ne sira diet lalai ni tambah bele iya ne me hau koko mi koko sai mediator halu diskusan hosira insa per resolve serne problema ma borbe am turha mutu kona sir pronto a tol contribusan tol mutu kosan para to dia kanu serne depois mos iha kai mega ho dar muda pu mos winda dau ka organize encontre na ba no mos problema iha dar muda pu kai mega ho yo grupo bebe ho kor serne bebe a consegue a mi bele ame bele dada sira mutu ko se suku se ve aldeia resolve duni serne problema ame identifica duni problema ne mosu problema primeiro baru ten segundo beten na kunu hoto iha be iha kanu bobot serne antau be ne taka per bene la bele rusi foho leten ne bala bele tung mai antau precisa hamos precisa baku beten serne sai precisa flufali be buka sira sos flufali be alat alat sira perhadia fali kanu ne ne be sepakat bersama nama sira realize tene semana kutu se fisuku hokom dadi referel ia sabu sira bakira sa foho leten ne ba sira hamos utu keras be maton sa foho leten tung mai be agora tuda makas so ke agora tempo badak ami be fo apoio tom para o insa bele kanu serne bele hadia hodia nomos tanki serne be at bele hadia hodia ka ao espera ta fulan roen fulan roen ne sira bebe lancharo
1: iha nia mensagem espera governo tomatang estrada husilikisa liliu aldeia gariana no lubi kailete suku maumeta tamba dalam perigo fasilita comunidade sira lori ne produto ba mercado.
0: Ok, nem hau nia mensaje mane ita tu moris dia ka hadia ita nia saudi huma larang buat sana ita tenki servisu makas utuliza ita nia uma uin nebe maka iha atau ne ita bele kuda buat rumah hori ita bele hang itu bele fang atau ne bele hasai nutrisaun ita nia uma larang nomos buat nebe maka bele rai ba tempo naru sai fini hori kuda filofale nebe dalam mane keta baru tem que servir surasi para ita bele hadiah itu yang moris lah bele depende pada masalah.
1: Ia fating hanesang sefi grupo husi familia terzaitu Angelito dos Santos informa organisasaun CWS fo apoio modu musam ba umakain terzaitu neng atu kuda no kolabora ho komunidade zere hadiah manutensaun tangki BNBA.
2: Hau kuda adila CWS dah main hau kuda tana. Hau komese 2015 hau kuda tadi lah. Ihane karan hau panen manes. Hau target 1 bulan kalau ni funan dit 1 bulan hau kuda tadi lah paling hetam mane 70 80. Hau kontoh ni funan sana berarti liu. Sera-sera isi. Ihane haula ben

0: ini mas sira mai hola iha umari halo lor ba merkari la durant ini mane iha ne haunia mo be au kuram aidila malus makna itu kan be mak pun dau lina be mak laiha mas dia ambil usaha be tamal ne be dia kala iha ne amli problem be di tam be nem agora ami atu kuliah tu resolve ne di mas kalau be iha ne ami asinti han sembuat tidak problem ba ami laiha kalau ita halo bos tu thank you prija be kala ami ne be ne pendes mak dada iha 2016 be pendes dia kumai uluk ami uja be husi be uluk Jepang mo dada be si suku lauhata dada mai tia nema ami hasai te ida sementara am halu tangki heletene nema poin dau kau tambah la proposal tambah amni tangki atu atu na nema poin awat cewek sajuda tana atu hadi amni tangki ne nebe pendes dada tambe ne ya 2016 ne junta hamu tu be rumah mai ne nebe poin dau ni file tia mang am poin ba box semane le be ne mai kalena oh jeme si ya ne pendes dari TB ini hotu, kami monta kira sekipe dah ZMAP, jadi tahu mana tentang fasilitasnya. Grupnya hansa, kami monta berhari hari B ini. Kalau A ini B, kami di sini rumah kain dah kalau pulang dah 50 sen. Orangnya tahu kamu tu hari hari B B paralon rumah kita A kari ni permeru mana? Tambah iya B ulunya B ten mabarak. Problem masih rasa ni, entah ema hansam be, ita bolu malu ba tuir be mai, I pois ami ema hansa patah semangat ya, duranti at basic tina, entah komu be ami hene gu komu sera keluar tarjetu ne iha kuaze dar muda pu 16 sida mung tuir mane, hamu tu kami gohuat gal tolunu resi nasa ne. Intan be fisik cewek mai tu sefusu dan cha im kuda molok lah ya. Oh ami respon oh ami at kuda molok se belai ha intan liu banene ami sira sir fusu intan ansa be ne ita bel resolve lah ne mahalan be ne ita bel resolve makne ita tinggi hasai tia parti lete ne basir ne teke tak tia basira la bele ba hasai kal be tangki ne hansa be uja teh barbarak nebe intau nami di sidit ya hasai sirne teh keta ini pois tamba tangki bone ini ami parti kerai mu uja hoto na nebe ahare agora semana lara hore bene mai la para intau ba oin mag ne tangki responi tebe seda ida sirne teh ne kalau keta kona berarti ami hene tun me bene strike itu na aire ne atur resolve problema mag ida ne di ho ami tangki ne di kalau tangki ne mo toma kona berarti ami henene be mas daru sampe ami uja mas daru rumah sampe atu halo antuk kuda mode rumah kuda halo ne ami ne lapayon tambah be stragon tambah itu kuda mode pritring bebar iha ne ami aldia tolu ham hela gabun dene tambah hene aldia han kan ami hela la ape la tuir be aldia de hela ami aldia momenta la mas hela hene daru muda ku mas hela hene kami go ho mas hela hene nar tutu mas hela hene ami ne han sampe campur ami jalur ne husi strana mai pel ne momenta ba husi izen nini ne ne la hata polona cukup ruam hela be ambaliza mas strana ne dana sori bane la hata kuda mas han sampe atu kuda barak liu iya ne atu kuda barak liu habalian sene ni strana habalai dila tambah besar buat kutul mutin ya. Ini akan lupa karena konu itu berarti ini karena peladila di lemati itu. Tambah ini memang ihalaran mah kurana konu bahwa saya itu. Tambah buat kutun dan nenek ini sama kairona nenek. Ini kalau Everina memang tahan lah ini dia karena peladila di lemati itu.
1: Entretanto, coordenador extensionista ia posto administrativo Bazer Tete Felizmino Gonçalves Hateteng. Aproveita estado emergência e a iniciativa coordenamalo o comunidade selo halofini batanjarinas no Sabraka. Informação completo maita companhia hamutu.
2: Processo ami halaiba pembibitan Sabraka wane, ami aproveita estado emergência nian, então doke halimaria uma. Da ami kordena malu, belum malu, ami halu aktividade dene, atune hodi halu aktividade, atune to be estado emergência de hoto, ami beleba halu serviço, entai dene, ami realizatena. Idane ami nia inisiativa rasik, ami kubolo malu si kolega extensionista, kolega floresta, imos kolega plantas, halu pembibitan ba tanjarina e Sabraka, honia montante debe ma ami plan mak si halu masih minus atau basic be 10,000 pes. Depois idane ami siharetan ai wan silo kanesan mangustaun rambutan sekar kamu tu ko cewes ami mos bele prepara ID lah California atune bele bele ajuda mas ba itania agricultor teliu ba tanjarina idane ami ne ami hola di jaung kata se Persija Barat ami se faan mai be amatu ko NGO CWS nian entan ami bele apuyu ba tarje tu CWS nya teliu ya suku ne be mak CWS servisu ba idane hansa ne ini su tamba primeiro ho harejo si problema pasado kata CWS apuyu material e fini balu ba itne agricultor sira mabe topin ba balu halo tuir para halo pin bibitan e balu la halo mabe ita ob tuir itne observa kata sira halo pin bibitan e resultado la iha enta idane hamosu inisiativa ida ho si hau ho kolega staff CWS nian ami koko para halo diskusau atu kriya aktividade ida iha fat nida konsentre fat nida depois maka ita bele distribui tempo ida.
1: Felizmino Gonçalves nya observa durante ne ba familia tazetu nebe CWS apoio material ba barak maklahalo fini.
2: Preparasaun husi be pembibitan tanjarina ne maka primeru ami tengki identifika fatine primeru maka tengki asesu ba be, asesu ba dalan, asesu mas balina komunikasaun. Segundo maka ami tengki buka be fini, fini tengki fini dia. Terseru maka ita tengki buka raimeta ne be maka honia be komposisaun nutrisaun ne maka as atune weniri ta halo pembibitan labele mortalidade ne tengki minus labele mais. Kona pembibitan dari bema ami halo agora ne, fuin ami halo mai be involve iha be aktividade extensaun, kuasi tina sanulu resin, ami hamutu ko itne komendadi sira me ami halo pembibitan. Mai be idane fuin primera vez ami halo ambulu malu, iha ami kria konsentra kolega extensaun, extensionista iha fatin ida, nemam fuin halo.
1: Iha fatin hanesang, povo agricultor Florindo dos Santos apoio husi CWS oferece modo musang halo kantareirus hodi kuda modo no hakiak manu kazal atu sustenta umalarang no oang nia skola.
3: Tapi durante ukunana am kurationa, neve am kurationa CWS mai aumenta tam, CWS potang adila musang ho modo, neve CWS primero mai poma manu, manu amanda ho inenda, or manu komesa husi kene manu komesa berkembang. Sa atu to ti atu si dari sin manu komesa mate fali. Nebe agora kair balu afaan pus hola fali mane. Pus potan be adila musan mai mak kudane. Pus kudane ita halo tebe. Sa hada kuang sana tau tia modo musan. Ba hal tekan tadi ruhu tu buka remetan. Ita lebe le tau remetan lebe sa pupuk kurian la dia. Pupuk karate bibite orang metam balu eh tuh si burlar nama memang meraut mesirnya ni memori ni buras. Ucapa faham balu husi merkar me borong tuh ini. Nah, kan tadi ruida ita 25 meter berarti ita faham $25 na. Sermaisa po 20 ya lori bah.
1: Iria Pereira Mendes Feto Agricultura senti kapas tebes ho apoio material husi NGO CWS. Ba informasaun mai ta kompanya hamutuk.
4: Masak kuda modo de. Fuen da 2019 ya. Mustarda kanko baria agila. Ami hetan ape husi benjo seves. Servo modo musan hansa kraudikur besin sa da baliu serna sama po. Halo kabu langsung ami bibi tem kuda de. Tuer trenamento ne ami halo husi tahan timor tradisional de. Nebe ami halo hansa tahan HIV, malaria, itu answer nih mami rega, kuda pun mau doba. Sinti dia kapas, terus mayang. Para ami bela, ami feto seremas bela. Ia servis itu ah. Sekarang lah ami umat tur halimar deh.
1: Iria Pereira Haktuil, modu nebe sira kuda lori bamerkadu, faang no balung handet.
4: Ami ujubahan, ujubah faandet. Am lah halung enggan, am lori bah faandet. Kamu tu lori faandet. Kosang mai, am kray ray, kamu tu kau tu mami husumal, mami faham malu. Nah, ane mami husa juda bersewes, bersewes agora hamreko na dihangatu mai juda ame baru dituir be. Agora tu sosa pelte atau be mai hadi am pelam be idane.
1: O vintage, ne mak informasaun balorong ohing, husi studi sentral, kampung alor dili, hawer siana belo, lori kipa nebe servisu hato brigaduain. I adeus.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza nia.

0: Asia file fal ba situasaun no kondisaun ite liga ba parte rua parte tolo e edukasaun ne bema kita aprende maka edukasaun formal non formal non informal ne husi edukasaun ne mus atu forma atu hatur ite nia forsa moral ia ne ba se forsa moral de en primeru base maka kita konyese husi edukasaun ite ne bema ka forma husi ite nia naman sira agora edukasaun ite ne edukasaun de inisu antes to depois de ita moris ne ita heta non edukasaun ne sine ba agora edukasaun de seluk ma forma ite husi vida akademiku ita aprende a escola irene atu motiva ita para ita ne belasai juventude ita ke forsa moral tep teves ya sociedade in let i edukasaun ita seluk ma ita hetanu si edukasaun extra husi edukasaun non formal sira irene mos forma ita atu ita bele consciente ba realidade sira por exemplo i organizasaun barak ne be maka atu koko halivor estudante sira vincula sira ni hanoin atu ne sai ema neve ma critico no analitico no constructivo e sociedade ke país ira
1: e pergunta tur me belun sele se soe ba itania belun ela ita bot no juventude ida tur ita bot ni hatene papel juventude ne sa ida
2: papel juventude maka sa no dar transformador social e controlo social Lihusi sirene kritiku, analitiku, no inovativo. Tambah sere mo kita foti papel hanesan kontrolu transformador sosial. Horazon ira kata juventude nudar lian, matan, tilung, no ibun ba povu sira. Honune, juventude tengke sai ema nebe maka kritiku. Atu hare bareli dare hotu nebe maka povu hasoru. Atu bele hatur no kulia buat nebe mak los, ba buat los, no kulia salah ba buat nebe mak salah. Honune ita tenke sa juventude ina nebe mak ke transformador sosial. Hodi nune ita tenke hanu ina nebe mak progresivo atu mure sosiedade ina nebe mak hokuni saun ladia ba kuni saun ina nebe mak sustentabel. I tamasera mak kita definimus kuna ba kontrol sosial. Juventude precisa ia hanu ida atu bela buka hatene ou pesquisa kuna ba povo ni amoris. Iha nebe povo ida nebe maka sei moris ida nebe maka muki tebes no ita precisa para tu bela kontrolo basira hori hatene saira maksira hasoro tamba povo la ihak bit atu halian hosira nyelian rasik mebe precisa juventude nudar fuan nudar lian basira atu bela hatutan sine lian nebe maka durante ne larona iha sentro hanesang ne Ita masalah makin tinggi saya zoom ini lebih makin kritiku, analitiku, no inovatifu. Tambah ini nih udah responsibilitas ini lebih makin juventude tinggi halo. Kata ita tinggi pensamento ini lebih makin kritiku. Ita tinggi pensamento ini lebih makin analitiku atau hal analisa ini lebih makin biak bahaya realitas sosial. Ita precisa saya hanu ini lebih makin inovatifu. Atu nune tinggi continua progresa ini pensamento ini lebih makin primitifu, pensamento ini lebih makin kritiku, pensamento ini lebih makin inovatifu atau mudah botina nebe makadia bobotina nebe makadia brian
3: oke okay, diak maloko vintis antes kita ba continua tang itanya programa husi belon seles se ofrece tang musike ida turmai

0: con bà nhé.
1: FM seluruh Indonesia pontuhat megahertz. Hatur lelo sabura serai tasi Timor Lorosai.

Malu kerana nyai sirah, kamu tuk fali hohau nyai mar, hohau nyai belu nyai trinci, ya programa, ina ngamang nyai mata dalam bala barik normalnya di jomba bimentu, kusi fulan sana lu desing walu to tinan tonu. Molok ne, hawa tu hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jomba bimentu hatene no matene kenyan. Tiap malu kerana nyai sirah, molo kita hutenya programa, tuin mai, ita barona lai, Mujika furakida ho titulu hari damai.

Saka iminya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasao.

liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

Malu krona na insira, pamutuk valeo hao noy mar, hao noy belum trinci, ha programa, ina ngamang ni mata dalam bala balik normalnya di jomba bimentu, kusi fulan sa nuluresing walu to tinantun. Molok ne, hawa to hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jombol bimentu ha tene no mat tene kenyang. Tiap malu krona na insira, molok kita hutinnya programa, tuin mai, ita barona lai, mujika furakida ho titulu hari damai.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

0: da gara si fatti seri. Dan di tengu buka fini nebe maka lokal sekele, o nela gara gara gara si tena ari lokal. Atau nih kalau gue lewat ke Lemora Smile dari sini Fatu. Depois, ida mak tengki kuda tiri tempo. Saya telah kuda tiri tempo maka esis sempurna. Nabi harus jadi aksi atau zamur kare pembahasnya. Kau ko uzi zamur natural sendiri mak dina. Lagi ke bawah lagi lagu tambah lagu kan yang kini ku. Ini boleh aku kodinya umar wahs jasa. Tapi kutu sekarang mak hamra buras. I kini sana tamu banyak deh, banyak mata seri tertinggal. No, ni adalah afeta jawata Saudi, bahkan masih lima puza buat kini bersama.
1: Ovintis, nih mak informasau balorong ohing, khusus studi sentral kampung alor dili, hawer siana belo, lori kipa nih beservisu, hato brigadu wine, i adeus.

0: Loron diak ba maluk ovintes radio rakambia sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu i ha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Iha episode badahat itasi kuliah konaba populasaun lenu kahu menus husi suku lore tamba konsumu husi komunidade durantene. Membru vida mori so konservasaun postu lore Julia Fernandez hateten ihatinan rihun ida atusia sianuluresin ida to ihatinan rihun rua sanulu populasaun lenu barak ihatasi lore. Mai be ihatempu agora populasaun lenu komesa menus. Mai itarona hamotuk informasaun husi membru vida moris.
1: Muito ansa blansata mai nem bambe nem lelune bara ansa kalande ami heta rua katun ansa ne pois ami ami foti tia mai halo modo konsumu atu mes agora la dumi de muito bilam satu mai habe 2010 ansa nene ne lenu sei bara ne ansa ambatasi ne paling kalanida ami heta rua katun ansa ne lenu bara ni her 91 to 2010 Seibara, agora le lai ya. Semana itu pun kita bagus lah heta nona. Ulu ne bara, ni ansa kala ni sesai ne ruat tulu ansa menis agora. 1991 ne bara, ne kal kala sirasta. Ista agora lah, kalestraga hutu nama. Menis nona. Ni ansa kita bagus lah heta nona. Fatin deh pun kita lah heta nona.
0: Além de ne, membro pescas Rita da Costa Hatutan, minha ho família sempre consumo lenu tolum ho na ang lenu. Mai itaron hamotuk informação detalhe usi Rita da Costa.
2: Hanya wan sira mansa batasi, sira hetan lenu atau sira luri mai. Sira balung haloba ne tamun de, balung oho tamun, balung haloba tukir. Sira haloba mes. Hang ne, gustu dulu. Balung ya tolum ne sira futiba daang, daang bahan. Malu sih rabe, halo tam halo marang nih, ibu dihande, lah fangi ja, dihande. Ika iya sih rabe tiru atau luri mai faang, sih rabe fangnya laliu, meaning $5 atau $3 nih ande, jadi mak sih rabe faang.
0: Diak maluku vintes radio rakambia sirahotu, informasaun ne matah kaitanya hasuru malu, balorung ohing iha notisia nasionais, husi estudi sentral radio rakambia kampung alor, dili, hau Fernanda Muniz Arozu, lori ekipa ne bester bisuba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

0: Loron diak ba maluk vintes radio rakam bia sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu i ha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Iha episode danen ami seluri itabociran sehatene liutam beneficio husi raimara no tasilaran. Ekipa tekniku husi konservativa internasional CI durante ne fo apoio masimu a grupo konservativa leno iha area parque nasional Ninukoni Santana. Ba informasaun dahuluk itasirona hamutuk li husi koordinador parque nasional Ninukoni Santana.
1: Diak, obrigado bara kapa bibang au karak. Explica kata antes mai CI ulu tempo city spinya ane sang oheng civic group konservasau explica detail ona husi city sp aku iha 2009 wangira mai halo peskija atu halo establishment tu ba area protegida maringa hitu nebe maka establece iha parque nasional Ninukoni Santana I husi city sp niang ni continuo saun maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI continua ito inglorong husi 2009 ito inglorong I aktividade nebe maka CI halo en general aktividade lugu kida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa hare liuba konservasaun terestre niang areba itania protesaun ba itania rekursu primara niang I parte pamarina niang hane sang hau nudar marin field coordinator o hau nia ekipa hotu field assistant 92 o community base field assistant 93 inkloi ho amina gestor basic amina servisu maka hare liuba gestaun marina niang I hari liuba gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parque nasional ne.
0: Coordinador Parque Nacional Ninukoni Santana, Alcaterio Abril Domingos Hatuta, Objetivo Husi Socialização Hasai Consciencializa Comunidade Sira e a Consciência Ato Conserva Rico Soin Tamba Sector Turismo no Sector Pescas Maxai Hanesan Preservação ou de Sustentabilidade Economia Povo Timor-Leste Maita Rona Hamotuk Informação Detalho
1: Antes halo aktividade halai lupa protesam linuk nian amin eki parasik halo uluk sosialisasaun kona pa protesam linuk nian iha suku hotu nebe maka existe iha parke nasional inomos suku wijingu walu suku nen maka tama parke nasional maybe akor aumenta ba suku hitu osia I suku sira nebe maka tama parke nasional maka anesan suku lukom nerasik suku bauro suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara I additional suku Sira nebe maka tamfali na parke nasional maka nesamos Lore he Segundo I suku Iliomar Primero nomos kainleho Iliomar Segundo rasik. Hansa suku Sira nebe maka hing ame haute minem konservasaun internasional halo sosialisaun iha suku Sira ne hotu hari liu kona ba sosialisasaun kona ba protesaun lenok ni kuniang objektif husi sosialisasaun idane o insa para ita convince ita consensualiza ita ni komunidade sira para sira ia consciencia atu bele conserva ita ni recurso in sira belau si atas silaran deit mai vemos iha parte terestre niang tamba hanesang ita hatene katak sektor turismo o sektor pesca idane maka hanesan pre reservasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai reservador saun ba sustentabilidade ekonomia nebe maka itabele uza ia tempo naru sewangira itala konserva bot sirane hotu entaun abam bairua itane ombe o siremos se la aproveita e bela de se reforçar a falha baita.
0: Alcaterio mos informa kata kusi referência nebe iha lenu nebe mai raitulung iha tasi ibum katak ne lenuk original husi fatin refere tamba iha lenuk migrante ka lenuk kusi na saun selu mai itaron hamutuk informasaun claro.
1: Tuir ciencia cientista sira nebe maka referensi balu nebe makita hetang khususin sira katak sira ne wangir sira tu mai rai tolong fali ne 20 tahun lebih maka foin sira mai rai tolong tahun khususin yang hirak ne laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado kakabe main tahun kita nemos fo impactu negatif buat kita sekarang kita kontinua oho lenuk siran tambah saya lenuk siran nebe maka hanya semai tahu tolong ya area ida merasik ida ne maka lenuk lolos husi suku ida ne nia sewang hira kita halom mohu ho tu entau ida ne lai hawa naik kan saya tanya lenuk lai hawa tambah saya maka kita bela detek tahu defini kata ida ne lenuk nebe maka mai rai tu ne maka kita yang rasik tambah lenuk siran nebe maka kita silaran kita hetan ini Laos kita timur ni aneh tu ne bela lenuk migrante lenu kusina san sira selukmos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka fuin sira filafali ba ya fating nebe maka sira uluk ahuris ba ne rai tulung hane ba example ida maka hane san tamba kusina ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track tuir entaun se lenuk nebe maka ami monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenuk kitra kikit ingles bolu hawksbill ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ami monta i husi ila jako mos ami monta no mos i sukulore primir mos ami monta
0: Ia bivang ne koordinador Parque Nasional Ninuko ni Santana Hatutan tuir observasaun nebe iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasaun no komidade siramos iha regulamentu halo patrolio iha tasi ibung ita sirona hamutuk informasaun liutan
1: tuir observasaun nebe maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele deha hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-ulu kniane tambah ihanene hanesang komunidade sira itane grupu konservasaun sira nebe ihane sira mos regularmente halo patrolamentu iha tasibun sirane entau ngidane mos hanesang lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinu oho itane lenuk nebe maka itane leirasik mos protegene
0: Koordinador Parque Nacional afirma, equipa conservação e a plano halo dados clean con o baleno kira, maquema oho cada semana no cada fulan. Sira iha plano hari equipa ida, envolve hus grupo conservação no staff técnico costeiro iha suku. Ta sirona hamutuk informação claro.
1: Iha semana kutuk liba mak hau foin kualihau aminia equipa ne katak. Tamba agora ne kanita fokus liba unsa para ita proteze netulun sira. Ne prema la estraga mai be agora ne ita mustenki komesa koko ona atau bukan ya estragu sirane ne kule sirane parita bele hatene duliu hane sanghi area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku baleja suku lore primer ho suku mopitine ras ita koko atau buka tour date be nene ne sira ne be futilenuk no one ita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira nebe hau label fo asabe dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mun database mos iha mai bene laos ba sa hira maka mate ne mai be ansa ba hira maka ami konsege protege ona husi tinang hirak ne lara mai be o bajea ba pergunta ida nebe maka pas tebes entau hau musiha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve husi tanya grupo konservasaun nomos ma itanya staff tekniko yang sagora kore kostiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne hane para ita bele hatene podi sura okada fulang ne linuk ho total ida ne makamate
0: Diak Maluku Vinte Seradio Rakambia Sirahoto, informação nema takaitanya Hasuru Malu, Balorung Ohin Iha Notícias Nacionais, Husi Estúdio Central, Rádio Rakambia Kampung Alor, Dili, Hau Fernanda Muniz Arroso, Lori Equipa Nibia Serbisu Ba Programa Idane, Aksumikang Husi Itabot Sirnia Futar Tilung e Adeus.

Polo Grama na Insira, pamuto paleo hau no imar, hau ni belum trinci, ha programa ina ngamang ni mata dalam bala barik normalnya di jeng pavimento, kusi fulan sa nuluri sing walu to tinantun. Molok ni, hawa to hau ni lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba di jeng pavimento hatene no matene kenyang. Tiap Polo Grama na Insira, molok kita hutenya programa, tuin mai ita barona lai, wujika fura kida ho titulu hari damai.

Sanya beli halu buat rumah banyak angrasi. Kita heng kata nia rejove problema lo lorong nia nola hodi minya tulu. Kita hamasa nia solusan sira wehira ne komiku baimi. Kita baku labarik wehira nia halu problema ne bebot baimi. Ejemplu nia halu boko imni suratan servisu nia. Nia halu idane baimi karik kita baku nia. May be explica banya surat tahang ne importante tebes bao. Tiap maluk sira telah senti tanya programa to nanya rohang. May be ita seha suru malu fali iya semana oi. Ke programa ne be hanesa no ho topiku ne be diferente. No ikus ita setaka tanya programa ho mujika furakida ho titulu Twinkle Twinkle Little Star. Ciao.

dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

Kita harewa isa, ima zina, ima gia ida nebe, matenek tebes. Santu ida, ka ema ida nebe, nakonu ho, sabedoria, nodomi, mosu baik.

Malu kalau menanyi sirah, kamu tuh paling hau Neymar, hau nye belum trinci, ya programa, ina ngamang nye mata dalam, bala balik normalnya di jumpa bimentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan tonu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia ke bayi ya di saung nye lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimentu hatene no matene kenyang. Tiap malu kalau menanyi sirah, molok kita hutinnya programa, tuin mai, ita barona lai, mujika furakida, hotitulu, hari damai.

taka imnya matang, hodi akompanya hau, silori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasaun.

liu dalam terik ida iha fo noto iha oda matang bot ida loke oda matang ne notama bamundu fo ne atu goza niang.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

Malu kerana yang sirah, kamu terpilih hau Neymar, hau nyebelu ngerinci, ya programa, ina ngamang nyemata dalam bala balik normalnya di jumpa bimentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan tonu. Molok ne, hawa to hanya lorong dia kebayi mihut. Ya di saung lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimentu hatene no matene kenyang. Tiap malu kerana yang sirah, molok kita hutinnya programa, tuin mai, ita barona lai, uji.

0: Lorondiak bamaluk ouvintes Rádio Racambia Sirahotu, Ramutuk Falohau, Fernanda Muniz Arozo e a Notícia Nacionais. Itahu, ho informação. Iha episode badahat itasi kulia konabang populasang lenu kahu menus husi suku lore tamba konsumu husi komidade durantene. Membru pida mori so konservasang postu lore Julia Fernandez hateten ihatinan rihun ida atusia sianulure sing ida to ihatinan rihun rua sanulu populasang lenu barak ihatasi lore. May be ihatempu agora populasang lenu komesa menus. May itarona hamotuk informasang husi membru Vida Morris.
1: Muito ansa bilan sata mai hanu. Nem bambe nem len ku bara. Ansa kalan de ami heta rua katun hansa ni. Ku sa ami ami foti tia mai halo modo konsumu atu. Mes agora le la dung ida. Muito bilan satu mai habe 2010 hansa nene ne len se bara. Ne ansa ambatasi ne paling kalan ida ami heta rua katun hansa ni. Len ku bara ni her 91 to 2010. Seibara agora le laia semana itu se vita babus la hetano no ulu ne bara nyan sakala ni sai ne rua tulu hansa men agora 91 to 2010 ne bara ne kalkala sirasta sta agora la kal estraga hutuna men sana ne hansa ita babus la hetano na fatin de nu sita la hetano na.
0: Além de nem, membro pescas Rita da Costa Hatutan, minha família sempre consumo lenu tolum rona ang lenu. May itarona hamotuk informação detalhe usi Rita da Costa.
2: Hanya wan sira mansa batasi, sira hetang lenu atau sira luri mai. Sira balu haloba ni tamun de, balu oho tamun, balu haloba tukir. Sira haloba mes. Hang ne, gustu dulu. Balu nya tolu ne sira futiba daang, daang paham. Malu sira be halo tam halo marang ne ibu di hande la fang ija ni hande ika iha sira batiru ataluri mai faa sira fang ne la liu meaning $5 ho $3 ni ande jane mak sira faa.
0: Dia maluku vinte seradu rakam biasir hotu informasaun ne mak tah kaitan ni hasuru malu balorung ohin iha notisia nasionais husi estudi sentral radio rakam bia kampung alor dili hau Fernanda Muniz Arozo lori ekipa ne bester bisu ba programa ida ne aksumikang husi tabot sirnia futar tilung i adeus.

0: hahu iha dusmili novi wangira mai halo peskija atu halo establishment ba area protegi de maringa hitu nebe maka establese iha parke nasional Nino Koni Santana i husi city ispi niang nia kontinu saun maka obra nebe maka city ispi husi kela maka city ispi muda fali mai si ai CI kontinua ito ing lorong husi dusmili novi ito ing lorong i aktividade nepe maka CI halo en general aktividade lugu kida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa hare liuba konservasaun terestrenia areba itania protesaun ba itania rekursu primarania i parte ba marina niang kane sang hau nudar marin field coordinator haunya ekipa hotu field assistant 92 community based field assistant 93 include ho amne gestor basic amne servisu maka hare leuba gestaun marina niang i hare leuba gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parke nasional ne
1: Coordinador Parque Nacional Nino Koni Santana, Alcaterio Abril Domingo Satuta, Objetivo Rusi Socialização, Rassai, Consciencializa, Comunidade Sira e a Consciência, Ato Conserva Rico Sonho, Tamba Setor Turismo no Setor Pescas, Maxai Hanessa, Preservação, Rodi Sustentabilidade, Economia, Povo Timor-Leste. Maíta Rona Hamoto, Informação, Detalhe.
0: Antes. Halo aktividade halo lupa protesam linuk nian amin eki parasik halo uluk sosialisasaun kona pun protesam linuk nian iha suku hotu nebe maka existe iha parke nasional inomos suku wijingu walu suku nen maka tama parke nasional maybe agora aumenta ba suku hitu osia i suku sira nebe maka tama parke nasional maka anesan suku lu komunerasi suku bauro suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara i additional suku Sira Nebe maka tamfali na parke nasional maka nesamos Lore he Segundo i suku Ileomar Primero nomos kainleho Ileomar Segundo rasik. Hansa suku Sira Nebe maka hing ame haute mine konservasaun internasional halo sosialisaun iha suku Sira Nehotu hari liu kona ba sosialisasaun kona ba protesaun lenuk ni kuniang objektif husi sosialisasaun idane poin sa para ita convince ita konsensualiza ita ni komunidade sira para sira ya konsensia atu bele konserva ita nia rekusuin sira belau si atas silaran deit mai bemos iha parte terestre niang tamba hanesang ita hatene katak setor turismo o setor pesca idane maka hanesan pre reservasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai reservador saun ba sustentabilidade ekonomia nebe maka ita bele uza iha tempo naru sewengira itala konserva bot sirane hotu entaun abam bairua itane oam beua siremos se la aproveita e bela deha se reforçar la fale baita.
1: Alcaterio mos informa kata kusi referência nebe iha lenu nebe mai raitulung iha tasi ibum katak ne lenuk original husi fatin referen. Tamba iha lenuk migrante ka lenuk kusi na saunselu. Mai itaron hamutuk informasaun klaro.
0: Tuir ciencia, cientista sira nebe maka referensia balu nebe maka ita hetang husi ciencia sira katak. Sira ne wangir sira tu mai rai tulung fali ne 20 tahun lebih maka foin sira mai rai tulung tahun usi tinang hirak ne laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado ka kabe main tahun ida nemos fo impactu negatif ba ita sekari kita kontinua oho lenuk sira ne tambah saida lenuk sira ne be maka hanas mai tau tulung ya area ida ne rasik ida ne maka lenuk lolos husi suku ida ne nia sewangira ita halo moho hotu entau idana laihona ikan se itane lenuk laihona tama seda maka ita bela detek tau defini kata idane lenuk nebe maka maira itu ne maka itan yang rasik tambah lenuk sira nebe maka ita silaran ita hetan ini laos ita timur nian hutu ne bele lenuk migrante lenuk kusina sang sira seluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka fuin sira fila fali ba ya fating nebe maka sira uluk ahuris ba ne rai tulung hane ba ejemplu ida maka hane sana tambah husi ne ba ami dekteta husi manera ida ami uja satelit tagging para ita track tuir entaung se leno

dalam terik ida iha fo noto iha oda matang bot ida loke oda matang ne notama bamundu fo ne atu goza nia